0: Hutan
1: home
0: ini
1: and
0: masih
1: their
0: terjaga,
1: livelihood.
0: maka satwa itu masih mau di sini. Coba kalau nggak ada hutan. Kenapa saya pribadi ikut patroli? Karena bagi saya pribadi, hutan ini seperti keluarga saya, seperti anak cucu saya yang harus saya pelihara, saya lindungin supaya dia tumbuh besar dan menjadi pintar. Begitu hutan harus kita jaga supaya hutan ini bisa melindungi kita semua sedunia.
1: For these women, their love for the forest began way back. Wagini's story started with a flood that changed everything.